0: akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moreno, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moreno, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moreno, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, moreno.
1: Me enamoré de ti, me ilusioné.